0: akumbaya balana, akumbaya sekum, akumbaya tanana,
1: yeah.
0: Akumbaya moreno, akumbaya balana,
1: yeah.
0: Akumbaya sekum.